0: Pesato, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di, miwa so ten miton men, do bip radio di yo mino unle unye minan dojela jonanou miye, eyi mon hon, mi sekpo a jokba sa miton, alo miyolo, alo kan 01 91 91 91 79, a jokba sa bip radio ton, hon hon ton leke nou min, nou nou kon yi a jok miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.